101.6 MHz de FM Ujento te ojara student tio asup sa kang nolong ni buku ka RJB nota hingga fadi ojara wo SMS nailene shabota masihor ka pungka ham bay ang keng rani sharipang bay ang rucapung kanana hani SMS kai mani bay rucapung ni kok peng ka belai mojang jak o rucapung lo rucap nai ingka dara sekang tei bay parmita bay rucap jak rucapung lo ham bay nono hingga nora wo belai keno ham bay sharipang rucapung kanana hini ke harka belai mojang jak o rucapung nong ke kena lainnya ojara wo okna tutup rucapung hake kena di ni nikratok sakmani o rucapung 101.6 MHz FM Ujendo.

0: satu mau mau sakit kampoi tang mau nyangka biri cikong sama nongra sinai hai ama dia sini si pobi pake nama lah kamu tu mau hai matong kable ini unya ko yang sung nongo se hoki daman kisama naikra sinai
1: Hamabo, angria no si rokoi ma tong sinai.
0: Aji, aji, tam kasih kamu si roki tung balai balai, wario warto warto, mono go sabo tong wei, oyo, oyo,
1: sabong ko, sabo, oh, durgas pionda, pani noksingo.
0: Ano dakoron hoki jikisa talang na hin phaimani
1: iko khamplai asugradi tirok budekang hunkai nung no nahari ningradi durges
0: tamo dakoron ni shorir ka hamene hunkai yong chono kai biang thangmai hla
1: mo sana kok dang si durges angba shorir ka hamya bai ma ba song brisu burani jorase nokhun kotal songsam hai inglai ma tolai jasi o durges
0: Tama onda sekuni kong rokai bahai, rang kusha rohona mula.
1: Rohoya, kok setong unia de, talkai pilanda nungusha, taipung ruzuk dih no, Durges.
0: Kok to hai no, dakro.
1: Durges, rang rok roha kaito, nini yak tinyo sopai gomble, nungse omoyani rangri, citi rok bili khainai. Tama sanani, nogo bazui tongbo, grebe baksa, Munyo sakai bo, boi kenawo, kuri ni bero tewo zakapo, durges.

ke dal bidal bandar jeng dal bidal reja pun kena lai tunggu ainur bai ka klai nur joto no enjoy ke tong na ok na tutuk reja pun lok lok ke padi nur ni bage ainur hai te tang sha kna tutuk reja pun kena tong di te logi tong di

Oke, karena di buku konikan ini kena tuk sak mani ora capung salah satu poin tuk megahertz FM mujin tuk kena itu di logi tong di jutuk kena itu di mari kecing syong norok di bagi po.